Pikunatske programa pahnyanye konari ora shonikchi emeri mankiko manyakuinikichis pikonsikuikichuan pasri kinyanye konahna thapuikichuan pas señor samjasung sapan khuknikichis tanyanye toralay ahna pinyanye konalyan kaspurisunchis manan dios ninjis khariki yankachulan kachikuanchis hakuya purisun nyanye toray mai pikasraiki pilshaiki piligaiki purisun Ahnalat hanya ikut na studi hanya ikut na psiki puri sonya upah mang ke studi ikut na tapas panjis ya cakus panjis asta wita karikin hanya ikut na dios nengis pak ubram pilang anan cis pak cehi nak hanya ikut na ke sumah taki kuwa ya uyari ukusun cis dios nengis ni dios nengis kamu nak kurkang nis pang takir hermanan cis emperatris sumang